0: Han bonisa hala Bichor kobele ima Bichor kobele ima Sakke
1: Tintara tintira Tintara tintira Saraketika Nahera matira Narumayalu Tintara tintira Tintara tintira Saraketika Nahera matira Narumayalu Tintara tintira Saraketika Nahera matira Narumayalu Sara sara